karamas chokwe Gabriel technicien amga karenne da si woyo mbambi si wurjo wujenen du mojir tarje do be wujirim berje mato dan du balum telum gais ko kanje kilam ya telum gulel dineje kar so ngane do drojo Lionel Nomengar arik ngana sisi mato dam pere kula so made ndok ngana sisi mbay pa wato da kan kula rondu badu adlem kosgian sa sardu no amen.

Salam alaikum. Saa guzia degiga martato zay satrani karra dekiat istitirugayne. Saa guzia degiga martato zay satrani musoro bar khazal faya larjo mokani mnami uskwari. Degiga digira madu kolabaratan dana kujiki dianana kujiki amma dimananda teknisiya ingredia sanfilki kan shukur turk. Kabin teknik na Mahmud Gasrachi. Rejid antena dirim duru Fatim Malatuchi. Kair mikura dana tangi ngana Saleh Muhammad Saleh. Saga ke kabin teknik gerder dana kiamar lala para fatragar. Kabin teknik.

Awai Radio Diffusion Nasional Tadian Dukagluwa Sekade Menambisit Najik Kedobe Tembang Keboi Songan Kedoti Kutusu Wala Najik Kedobe Te Nika Takagado Untuh Tajilo Sol Tu Bola Najik Kedobe Nika Nge Kombe Te Ada Kada Aukuroko Sekutu Malang Ni Bay Dania Petuk Ngana Mana Takabe Lako Ke Ni Adi Petuk Rakadoya bi kichatu te kum kalabirte niba chadra bal kutme gidi meh kok na barna ende pano si chad ni tawa naji kete tani nge ko bi te ko kala ukro ko su kutma langa da barna message la nation ke tana sarani tawa naji ni te tani nge ko bi ta di marshal ke chat mahamadi devi itno ni idana riwa idana Mabutubuka injirji Gekombe tuko Ineko mandang Kekade Gekini ngakon ngemalang Gekini nini Ndoto idodete ada nini kujudangai tege Nitaba kade Awarndu kujudangai tu tarobati bo Tamiyadete Nike konember najeje kujulari ne vurbebe pasiri Tele redo mabutubun tote ade warkum la sen. Warkum ade la wamte de ya kadesini ba niku. Butuna enda kumun go koro ya. Digundurgani do kosna edik deng deng. Ya barne kashido. Bay coordination des associations de la société civile des droits de l'homme ni. Niku president ko dote tabay Mahamat Ndinga Jimbay ni ta na naji te kronte. Idana yak majingai otoron yelngai ke kendan naji na tu mbana kos ke ke chat ta ne ni ba ne ad ne ron el ko to bol ngai nik president ya conseil associatif APLFT ba ni ke Ali Mamat Mbodu ni ni ta ba idana ndun ni ke ye ko be ne ten to ni ara ka de ron el kem kos ke ke chat ge malang Nana gigi dang lai da lai be. Bayi to ni ba ni ke kode mbir naji jini awo naji ke sen ke teta. Gek ni inga gara do buti yang ke sanggar ke. Na bar nai parci polici gini ade mam tu derid la. Ade lagi rido ni ke biran bayi kubutu bayi to bayi nji konvi François gigi. Na redon te o. Kerang bayi to bayi presiden ya CNDH ada ni ke belenggar larme jaku banin guno ni un naji ke tadu tu sen ada ni ke yang keleku so do komision nasional ya dura de lom gir jinti ko ni belenggar jak larme jak ni taba idolani ni majingai kadu ke degna yang de kuji dangai ni ba kadu ke bayi Bai najik ni te tante ni ne naida mamunda madu sini. Takbiran na ada ina rakuto ake te kum kelabir tia be kecat te. Ni bai bina aku kong kut meh gidi meh enta. Ada lamara aku bo ke kembe ke njaman atla. Ndamu toh. Adi plus jera nasyon tu kono ni indam ke ke girka ke ke ndeng-deng ke malang ke soda province ke ke ndeng-deng ke carta ke lah malang ni nana warden na kem plus jera nasyon tu no ada moda bumburu ni tu yoron ele tu ngai go yani defile ta de mbojen gasis ne defile ke takum nge kombe to mbayen ngini tawa gotni ironel ke bo kai nena to got no adi yakin girji lamara ke bo ke kembe ke jamenat lata je ke minister ya santé publique tu adi minister ke yan kle ke so doroga wo ba tamoi ran klanat ke Lokal ni dan di dot na relief international. Ada bola ndo merkriji kem lokal saya ni dan di dot na hotel la residence ni tawa indan gir kinginaran kelabar na ya tidi ni.
Adi ni ne ta proje ta. Proje ke kade tarop kuma jitu. Tam kade degingan ne ya ni dawa kia kajin den dulko mandang ni. Ba ge kene ni ne. Ren ke dawa kade aden. Ni taba dawan to ni ke kade ge kena ngen tok kade ninko andan jitu uan do. Ya ke dan jitu do dawat ta kada ne korong ge ni imani ter ta ke ke rok leg kendeng deng ta da band ne furniser ge ni ta ba king gen an to ni tam ye ka de ingan ya gir ge ka de ara se de ba ya gir na ingan to ni ka na ra ne kla ye de ge ke ndeng deng ge marang ade mamu de sini ta ba ke tanah seralani abar neri Kingena Antoni turaron cita ke ikingena ke kingenia girke sodo gat ya dawaguku e tamye kade biri biri asukada yikuro gegne aran kle do degne ya ke turing gede ade abandene imani tergni gigewa to ade gegna abandene furniser gentoni ninge tawa ingene yando citmu densi takaga to ni Ba yando ko sodo proji mejiko adi dawa ngani ni ba ibegne relief international arakle kemegne begni nin do begni so ni ba angane ngegne abande ne furniser gunto ni furniser loko adi kembe adi chatla o bekrang ko mata woro to ni taba angane ya girnto tamye kade arane klayado Najik sahaja dawa ngah ke kade hari ekro, degun dulu tu kade aji degun dulu ni, ye ba ek majik ta ingai. Ade ni nona nak ingen anto sahaja ko umandang, bola ni ade mampu desi ni tapa ini ke sekretar deta kia santé publiku, o prevention bay doktor bay deji dekanji Francine ta. Ai nikon na re teta kla konto ode kingenaran klanto nikon teta dudo inda kumun go to ko mandang ine ke ala yamal masra miriam ta ba ini na ikon ber na jina o to kum to ko mandang ni naji ke so doronga bai ni ta ba mamda si ke tel ke ya kal ge ade ikndoi bura kembe kam jaraste ya kal na barne ambulance ni na tel ne adnda ri ni ke delegate general ya gog ke ka de province ke ne ji ke dam ge don be te bai ni ko ni legend ta ya kal kon to mandang ade no yusuf ababa ni na bar ji telephone te ina bi ji te mamda si ke ngar sari ya ke bo Ada ingar sari aku dolo sari aku bongai ke kembe ke goret ke kiji indani do klien ta de piket nita bari ne bo be yo al bang yo ni ne naun klien bola kendo marji ndo kutiki di joy na utni ni rewa sukum gote ne rambai ya ndubamia ada de kon indo kumun go Yani kinyakle katnan to te ko mandang kendoi la ni. Ni tabai ni ke presiden ke so do lo sari aku bongai adi tribunal de grand instance kembe ke gore tari Abdoulaye Kourbaye. Oi no ni ke prefe ke so do departement ke inja niya pende te ade I ke rokula. Rodolphe dang lai be. Ada neke bayi ulu mem Francis bayi ni nenai kuat biar najenun barji ina bijit. Neke koordinatris ya fam sanjinel kita bayi butuh ke saudara jala ta bayi tabaljin ke dokum lo kecat lah dari ne asca mi albay. Nina barangge kuat biar najiga de takbe. Kiam gong ya de tu ko lo kelaya de ko no tu mandang. Lo ya buti itu tay mai rosi tom tu bayi kami iglis tu ada iglis ni dan di dot na iroshe de dembe ni ada ni nana barangge konbir ni ba nana nambi situ
Sinkozu malanga kade ke gerigo ke kanna ke bonga ya barne conference international ta. Niba tokundoku jogi di mutai na September na reno jitu to mbong kade ta tolta tokundoku jogi di Siria na September. Niba ikiambe ke njamena tla ni ke asta mi albay ni taba ita na conference ntoni itarob ke bo kade ke inana gigenya adamana leh. Adni awas do deku jia gu ku so do ta kem gu ku ndeng deng gu iglis gu tam ye kadu ndoi ato ba ndoi ku katana tam kadlap ya tonu dokum lo ku chat la wo kadu jile ne jiji kem na te adi na jike te tante ne ku noji amare ngara dum romarik

boleh untuk jauh nang tanda. Si kembali ni si jom nang debo. Boleh untuk dewi batelenda. Si kembali ni si juan ujibo. Boleh

udah shalom karabut satu dangai. Udah shalom kok mata tu ini udah karabut col col col.